0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Zaman Pradua kita tinggalkan Anet Senandung Asmara. Saat ini 22 menit dari pukul 8 pagi. Kita kembali dengarkan satu lagu daerah Teman Pradua dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah Aktif Akselerasi Musik Kreatif.
1: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu. Pradua FM.

0: Yang biasa satu ya.
1: Oke. Okay.

0: di menit ke-41 dari pukul 8. Informasi pagi ini masih dari rri.co.id. Pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda dinilai penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas, khususnya di kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dengan luar negeri. Nah, hal ini teman perdua disampaikan aktivis perempuan perbatasan Endang Rosmiati sebagai upaya bersama dalam melahirkan generasi yang percaya diri, kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah. Endang menyampaikan pembentukan pola pikir positif harus dimulai sejak usia dini melalui berbagai kegiatan. Menurutnya, keberanian tampil di depan umum menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menjadi calon pemimpin.
1: Yang biasa satu ya?
2: Oke.

hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, ini saya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Kita di Sepada ya, teman perdua, hingga pukul 10 nanti. Dan di pagi hari ini, teman perdua, dalam program Sepada, kita terhubung dengan Kak Gamaliel Gamaliel Gahinsa. Selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, Kak, selamat pagi Kak Gama. Ini posisi lagi di mana, Kak?
1: Posisi sekarang lagi di Sangatta, Kak, di Provinsi Kalimantan Timur.
0: Okay, baik. Teman perdua mungkin banyak yang sudah kenal Kak Gama, tapi mungkin saat ini juga ada yang belum tahu kalau Kak Gama sekarang lagi apa di Kalimantan Timur. Nah, Kak Gama saat ini sebagai evangelist gereja Pouk Sangatta Baru, Provinsi Kalimantan Timur. Dan teman perdua, untuk tema kita di hari ini tentang moderasi beragama ya. Dan Kak Olvi mengambil topik bijak bergaul di tengah keberagaman. Dan sebagai narasumber kita, di tamu kita di pagi hari ini, Kak Gama. Sekali lagi, Kak Gama ini adalah evangelist gereja Pouk Sangatta Sangatta Baru ya, Kak ya, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sedikit sharing dari dengan Kak Gama, seperti apa nih, Kak, bijak bergaul di tengah keberagaman?
1: Oke, teman-teman Pro 2, salam rindu ya, sudah lama tidak ke studio ini. Walaupun kemarin Kak sempat ada pulang ke Tahuna, cuma waktunya gak terlalu lama, sekitar 2 minggu itu sudah termasuk perjalanan, jadi belum sempat main-main ke studio RRI Pro 2 Tahuna. Tapi ini tidak membatasi kita, karena kita di sini sekarang sudah zaman digital, bahkan di radio juga sudah digital ya, sudah live di Facebook, YouTube dan sebagainya. Tentunya ini tidak membatasi kita.
0: Betul.
1: Dan saat ini Kak Gama sangat senang bisa sharing bareng teman-teman Pro 2 dan menyikapi tema kita di pagi hari ini tentang moderasi beragama ya, Kak ya. Memaknai tema bijak bergaul di tengah keberagaman. Bagi Kak Gama itu kata kunci dari tema ini adalah bijak. Ya, bijak itu fasenya berada di atas, istilahnya di atas pintar lah. Mengapa demikian? Karena kalau orang pintar tahu bahwa manusia itu berbeda-beda, tetapi orang bijak tahu bagaimana cara menempatkan diri dan bersikap di dalam perbedaan tersebut. Nah, kalau bagi generasi muda ini, Kak Olvi, bijak bergaul bukan berarti kita menjadi bunglon ya, yang kehilangan warna asli demi bisa membaur di semua tempat. Bukan pula menjadi batu yang keras ya, yang menolak menyentuh lingkungan sekitar karena takut terkikis. Maknanya dari sini, kalau berbicara tentang bijak bergaul di tengah keberagaman, menjadi air yang jernih berarti kita tahu siapa diri kita ya, di dalamnya identitas kah atau iman dan prinsip kita tetap utuh. Tetapi kita mampu mengalir ya, membawa kesejukan dan beradaptasi di wadah manapun kita berada tanpa merusak wadah tersebut. Kalau contoh Kak Alvi, dalam kehidupan anak-anak muda, mungkin ketika orang kalau mau nongkrong di kafe dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, saat tiba sampai waktu mau ibadah, orangnya tidak sungkan untuk mau pamit rabu-rabu kepada orang tanpa rasa canggung. Dan teman-teman kita pun dengan senang hati menunggu tanpa menghakimi teman-teman, habis misalnya contoh teman-teman yang muslim mau basolat atau ibadah lainnya. Jadi orang harus ada rasa saling pengertian yang berjalan secara natural. Itulah yang pengalaman dari Kak Gama mungkin memaknai tema bijak bergaul di tengah keberagaman.
0: Okay, Kak Gama, baik. Nah, Kak Gama, di Indonesia kan dikenal sebagai warga negara yang beragam, negara yang beragam tentunya. Nah, menurut Kak Gama nih, mengapa keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan, bukan sebagai perbedaan yang memisahkan? Menurut Kak Gama seperti apa nih?
1: Oke, Kak Ulfi, kalau berbicara soal mengapa keberagaman itu adalah kekuatan bukan pemisah, jadi Kak Gama baru pertama kali ini ke Kalimantan Timur, ya Kak Ulfi. Kalimantan Timur ini ternyata tuh secara geografisnya luas dan di sini ada bisa dikatakan Indonesia kecil, Kak Ulfi, di mana berbagai suku, adat, ras, agama, bahkan budaya itu ada terkumpul di sini. Dan terus di dalamnya bukan terjadi kayak ada perbedaan, tetapi disitulah dimana orang merasa bahwa solidaritas itu ada, Kak Ulfi. Indonesia kecil itu nyata dalam kehidupan masyarakat yang ada di sini. Nah, kalau berbicara tentang keberagaman itu kekuatan bukan pemisah, ibaratnya dalam sebuah konser musik. Karena Kak Gama suka main musik tuh, Kak Ulfi. Jika semua musisi memainkan alat musik yang sama, ya, misalnya semuanya cuma pukul drum, apa yang terjadi? Terus cuma dapat dengar bum-bum-bum-bum-bum, begitu terus tuh. Atau kalau cuma dapat dengar gitar, cuma gitar-gitar terus. Jadi itu bukanlah sebuah harmoni lagu yang indah, atau melainkan ketika orang menonton itu hanya monoton yang dapat dengar dong. Nah, keberagaman Indonesia itu seperti sebuah orkestra besar, teman-teman. Ada angklung, gamelan, alat-alat musik Indonesia, atau sasando, gitar, atau biola. Ketika itu dikesemain sama-sama, ya, dimainkan bersama dengan ritme yang pas, itu hasilnya adalah simfoni yang mengagumkan. Enak bakal didengar, toh. Dan keberagaman ini kekuatan karena perbedaan melahirkan pelengkap. Apa yang menjadi kelemahan satu kelompok itu diisi oleh kelebihan yang ada dimiliki oleh kelompok lain. Kalau dalam contoh, ya, contoh kehidupan orang setiap hari saat kerja kelompok, misalnya untuk anak-anak sekolah ke atau yang kuliah, untuk mau rancang orang punya proyek. Jadi teman-teman yang contoh, kan di kampus ada berbagai macam daerah tuh, Kak, yang datang. Jadi teman yang datang dari luar Jawa, orang bawa kebutuhan lokal masyarakat di sana. Terus teman-teman yang ada dari Sulawesi, orang bawa kebutuhan lokal masyarakat di sana. Orang satu padukan itu, sehingga itu bakal jadi kekuatan, bukan jadi perbedaan. Oh, sementara bagaimana cara orang mau hidup sama-sama, saling toleran, itu sangat penting untuk menjadi kekuatan. Dan inilah keberagaman. Dia kekuatan, bukan pemisah.
0: Oke, okay. Baik. Nah, Kak Gama, arti toleransi yang sesungguhnya, terus apakah toleransi berarti harus mengorbankan keyakinan pribadi atau seperti apa, Kak?
1: Kalau dari Kak Gama, berbicara soal toleransi, kalau dalam anak-anak muda atau masyarakat, toleransi ini bahasa gaulnya, ya, Kak, ya, gue harus ikutin ritual lo supaya dianggap toleran, ya, itu sebenarnya keliru, ya. Toleransi yang sesungguhnya itu berasal dari kata tolerare, ya, bahasa Latinnya. Cuma sekedar ini, Kak Gama baca-baca tadi, bahasa berasal dari kata tolerare yang berarti menahan diri, menanggung, atau sabar. Jadi toleransi berarti orang harus menghormati hak orang lain untuk meyakini dan menjalankan apa yang mereka percayai tanpa kita harus mengadopsi keyakinan tersebut. Jadi toleransi ini tidak pernah menuntut untuk orang mengorbankan keyakinan pribadi. Justru karena toleransi yang kuat itu lahir dari iman yang kokoh. Orang yang DP iman dewasa yang tidak akan mau terancam hanya karena melihat orang lain beribadah dengan cara yang berbeda. Nah, contoh dalam kehidupan terus setiap hari, ketika bulan Ramadan misalnya, teman-teman yang non-muslim itu tidak ikut berpuasa, toh, tetapi mereka memilih untuk tidak mau makan atau minum secara mencolok di depan teman-teman mereka yang berpuasa sebagai bentuk hormat. Dan ini sudah terjadi, bahkan sering terjadi di Kabupaten Sangihe. Itu selalu jadi budaya, ada anak-anak muda baku-baku mengerti, begitu juga dengan orang tua, Kak. Karena Kak Gama juga ada teman yang beragama muslim, jadi orang sama-sama baku hargai, sama-sama baku junjung adab, sebagai anak-anak muda Sangihe yang beradab dan tentunya bangga terhadap nilai-nilai luhur yang orang tua ada ajar patora. Dimana sesama beragama itu orang harus baku hargai, baku tolong menolong, jangan memandang bahwa orang punya agama ini merupakan apa sebuah pemisah, ya enggak, tetapi ini sebuah persatuan, solidaritas, supaya orang untuk mau hidup di apalagi di kabupaten yang orang cintai ini, Kabupaten Sangihe, harus saling bersatu, harus saling bergandengan tangan, dan ini terjadi betul-betul karena Sulawesi Utara kan orang kenal juga sebagai kota toleransi, ya, provinsi yang penuh toleransi, banyak sekali agama, ras, adat dan budaya, tapi orang tetap satu, apalagi soal agama. Saya Kak Olvi ingat waktu di Sangir, ketika di gereja ada ibadah Natal, itu yang berjaga di muka gereja itu adalah teman-teman yang dari muslim, rekan-rekan yang dari muslim. Begitu juga ketika ada lebaran atau ada Idul Fitri, itu teman-teman dari Kristen menjaga masjid. Begitu juga sebaliknya, ketika ada acara-acara penting atau hari raya ketupat apa dan lain sebagainya, di dalamnya itu secampur, bukan cuma dari teman-teman yang muslim, tetapi teman-teman yang dari Kristen juga pun terlibat dalam mereka merayakan sama-sama hari raya dari teman-teman muslim. Jadi itulah arti toleransi yang sesungguhnya kalau berbicara tentang apa itu toleransi. Sehingga itu merupakan orang punya bentuk hormat, ya. Jadi karena kita tahu bahwa kita ini adalah masyarakat yang majemuk, ya, kita harus menggunakan toleransi beragama, moderasi beragama itu, supaya orang hidup nyandak condong ke kanan, bahkan nyandak condong ke kiri, begitu, Kak.
0: Oke, luar biasa ya, Kak Gama, ya. Mungkin, Kak, kalau di Kalimantan sendiri seperti apa? Apakah sama seperti di Sangihe, atau seperti apa nih, Kak, kalau di sana?
1: Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Baik.
1: Jadi bangga juga jadi orang Indonesia, boleh melihat moderasi beragama, di mana di sini juga campur, ya, ada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Tapi di sini masih toleransi, kita semua bebas beragama dan bebas berpendapat, bahkan kita di sini boleh beribadah dengan rukun dan damai.
0: Baik, oke, Kak Gama, Kak Gama juga masih termasuk anak muda ya, Kak, ya? Belum bapak ya, Kak, ya?
1: Belum.
0: Oke, nah bagaimana nih caranya anak muda atau Kak Gama sendiri mengajak teman-teman untuk tetap teguh pada iman masing-masing, sekaligus memang kita harus menghargai teman yang berbeda agama, misalnya di lingkungan saat ini Kak Gama tinggal, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman ketika Kak Gama sekolah dulu, seperti apa nih, Kak?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Kak. Dimana ada salah satu kunci yang Kak Gama konsepkan untuk Kak Gama punya kehidupan, yang saat ini Kak Gama sharing buat teman-teman semua, yaitu pohon dan burung. Wah, ada apa nih, ya? Pohon dan burung, apa ini pohon dan burung? Jadi pohon yang menopangnya apa ya paling kuat? Akar, iya toh, Kak? Akar. Burung terbang menggunakan
0: sayap.
1: Sayap, ya betul. Jadi ada kunci yang Kak Gama terapkan, yaitu akar dan sayap. Apa maksudnya? Jadi akar itu artinya kita harus memperdalam pemahaman agama kita sendiri, ya. Tetap teguh pada iman kita, menghargai perbedaan. Artinya kita memperdalam pemahaman agama kita sendiri, datang ke tempat ibadah, belajar dari guru atau pemuka agama, dan tentunya mempraktekkan nilai-nilainya. Semakin dalam akar imanmu, semakin kamu tidak mudah goyah oleh badai luar. Sedangkan sayap, itu artinya kita masih membuka pikiran untuk berteman secara luas. Agama manapun mengajarkan kasih, kedamaian, dan kebaikan universal, ya. Sekali lagi, agama apapun itu pasti mengajarkan kasih, kedamaian, dan kebaikan secara universal. Jadi ketika kita memahami bahwa menghargai manusia lain ini adalah bagian dari perintah agama kita sendiri, maka menghargai perbedaan itu tidak akan pernah melemahkan iman kita. Justru itu adalah bukti nyata dari buah keimanan kita, ya. Contohnya, saat merayakan hari besar keagamaan, kita bisa memberikan ucapan selamat yang tulus sebagai bentuk apresiasi sosial kita. Contoh kepada teman yang muslim, selamat merayakan lebaran teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman muslim, selamat merayakan Natal buat teman-temanku. Bahkan budaya yang terjadi di Sangihe, ya, biasanya Batam Baru.
0: Betul, dong, kan? Betul.
1: Torang yeah. Batam Baru. Mm. Jadi tetap orang datang kepada saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara yang berbeda dengan agama kita. Itu memperkuat iman kita, sekaligus kita menghargai perbedaan yang ada. Orang kalau lebaran, yang Kristen senang.
0: Yeah.
1: Oh, boleh makan cookies, mentega, minum Coca-Cola. Dan itu mengikat, tanpa kita sadari itu mengikat, bahkan mempererat orang punya solidaritas keberagaman agama. Agama bangga di Kabupaten Sangihe itu sudah dilaksanakan, ya. Sudah dibuat, jadi bangga sekali jadi orang Sangihe sebenarnya ini. Budaya-budaya di sana yang menekankan bahwa bukan hanya solidaritas antar masyarakat, tetapi antar agama, yang tentunya memperkuat keimanan kita semua walaupun di dalam perbedaan. Ya, Batam Baru itu salah satu contohnya.
0: Ya.
1: Batam Baru mau tahun baru atau mau lebaran, tetap dikenal Batam Baru. Batam Baru.
0: Okay.
1: Di mana identik dengan cookies dan minuman, ataupun ada yang open house.
0: Iya, betul. Oke. Baik, Kak Gama, sebagai generasi muda nih, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjaga hubungan baik di tengah keberagaman saat ini? Pasti ada tantangannya, Kak.
1: Betul, Kak. Kak Gama bisa ambil dalam kehidupan sekarang anak-anak muda. Karena anak muda sekarang kan sama-sama digital, toh, Kak. Jadi tentunya di dalamnya kita banyak bermain media sosial.
0: Yeah.
1: Jadi tantangan terbesar generasi muda saat ini ada di tangan kita sebenarnya, itu di HP, ya, di gadget kita. Karena banyak sekali orang kalau mau buka Facebook atau buka WA atau IG atau TikTok, bahkan di situ orang banyak melihat ada perdebatan sana sini terkait keagamaan, toh di mana ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan tanpa kita sadari terkadang kita merasa terpancing dengan hal tersebut, ya. Dan walaupun minimnya ruang perjumpaan secara real, tapi dengan digital ini bisa mempertemukan kita semua terhimpun dalam satu, misalnya live streaming di TikTok, ada yang berdebat seperti ini. Dan kita mudah sekali terpicu akibat perdebatan sengit yang terjadi di kolom komentar, Kak, atau di mana, Kak, yang ada di platform yang kita nonton. Jadi kita terpancing, Kak. Kita terpancing. Kadang kita generasi muda seperti itu. Nah, karena kita terpancing, kita sudah saling menghina agama. Toh, anak-anak muda seperti itu biasanya emosinya gimana, ya, ini anak-anak muda ini. Gampang sekali terpancing terhadap hal-hal yang seperti itu. Contoh, sekarang kan sudah masa AI. Toh, jadi ada banyak editan-editan yang tidak baik, yang tidak senonoh untuk kita lihat. Jadi kita terpancing, malah kita share barang seperti itu. Kita share terus di atas captionnya kita itu justru menghina rekan kita yang beragama lain. Jadi kadang itulah yang menjadi sebuah pergumulan untuk generasi muda saat ini sebenarnya. Jadi tantangan terbesar, hal yang ada di dunia digital ini harus kita filter bubble, ya. Filter bubble artinya gelembung saring, supaya kita tidak gampang untuk masuk atau gampang terhasut dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu Kak, tantangan terbesar generasi muda ya di saat ini.
0: Oke. Okay. Iya, Kak Gama, kita di menit ke-35 dari pukul 9 pagi, kita break sebentar ya, Kak. Tapi setelah yang berikut ini kita akan lanjut lagi dengan obrolan kita di pagi ini, masih tentang bijak bergaul di tengah keberagaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Halo, nih.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman.
6: Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Produa masih di Spada. Selamat pagi teman Produa dengan topik kita bijak bergaul di tengah keberagaman dan pastinya masih bareng Kak Gama. Halo Kak Gama.
4: Halo teman-teman Produa. Halo iya. Kak Ulfi. Iya.
1: Oke, Kak Gama, gimana cuaca di sana, Kak? Hujan? Panas?
4: Cuaca di sini kadang hujan, kadang panas, Kak.
1: Oke, okay. Tergantung ya, Kak, ya?
4: Iya, tergantung.
1: Oke, okay, baik. Iya, Kak Gama, kita masih dengan topik bijak bergaul di tengah keberagaman, ya. Tadi kita sudah banyak cerita, banyak ngobrol bareng Kak Gama, dan saat ini kita lanjut lagi ya, Kak, ya? Ya, Kak, menurut Kak Gama nih, apakah media sosial lebih banyak mempererat atau justru memicu perpecahan?
4: Oke, kalau berbicara media sosial itu mempererat atau memecah belah, sebenarnya media sosial itu seperti pisau bermata dua ya, Kak.
1: Mm-hmm.
4: Atau lebih tepatnya, ia adalah sebuah pengeras suara, hanya amplifier atau speaker. Media sosial ini tidak memiliki moral, ya. Moral itu ada pada penggunanya sebenarnya. Itu mempererat jika kita menggunakannya untuk ruang kolaborasi.
1: Oke.
4: Okay. Ya, mengenal budaya daerah lain lewat konten-konten edukatif atau menggalang donasi lintas daerah saat ada bencana. Itulah guna media sosial untuk mempererat, ya. Seperti tadi. Kita kan beberapa hari lalu sempat ada gempa ya di Kabupaten Sangihe, 7,7 SR. Aduh, waktu itu Kak Gama masih di Kalimantan, Kak. Jadi mendengar informasi seperti itu, aduh, pikiran langsung terpikirkan ke orang tua, kasihan. Terus bagaimana masyarakat yang ada di sana, yang terjadi waktu itu. Dan ketika gempa itu terjadi di sana, teman-teman, komunitas-komunitas, mereka membentuk sebuah kesatuan, dan di situ mereka berkolaborasi, ya. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam rekan-rekan dari berbagai agama juga. Dan media sosial itu mempererat ketika mereka menggalang donasi. Pray for Sangihe, dan lain sebagainya. Toh, begitu juga ada yang teman-teman yang di Medan lalu yang sedang mengalami bencana besar juga, dari Sangir, dari Manado, dari Jawa, pray for Medan. Jadi mereka menggalang donasi. Itulah bagi kita ya, di menyikapi media sosial itu bagaikan pisau bermata dua, itu mempererat tadi. Kemudian dia juga bisa memecah, ya, bisa memecah belah jika kita menggunakannya tanpa filter kritis. Artinya kita terjebak pada klik bait dan mengizinkan jempol kita itu bergerak lebih cepat daripada pikiran kita saat melihat hal yang memicu emosi. Dan saat ini sayangnya karena dorongan algoritma yang menyukai keterlibatan emosional, ya, terutama kemarahan, jadi media sosial itu cenderung lebih mudah mengeksploitasi perpecahan jika kita tidak menggunakannya dengan kesadaran penuh.
1: Oke, baik. Nah, Kak Gama, pernahkah kakak memiliki pengalaman berinteraksi atau bekerja sama dengan tokoh maupun pemuda lintas agama? Terus pelajaran apa kira-kira yang kakak dapat?
4: Boleh ulangi, Kak?
1: Ya, pernahkah Kak Gama memiliki pengalaman berinteraksi atau bekerja sama dengan tokoh maupun pemuda lintas agama, Kak? Terus misalnya ada atau pernah bekerja sama atau berinteraksi, apa pelajaran berharga yang kakak dapat?
4: Wah, ini bagus sekali ya, Kak. Karena secara pribadinya Kak Gama, ruang-ruang diskusi dan kolaborasi lintas komunitas agama itu selalu memberikan transformasi yang luar biasa buat Kak Gama. Ya, karena salah satu pelajaran paling berharga yang Kak Gama dapatkan adalah ketika kita duduk melingkar dan berbicara dari hati ke hati, kita akan menyadari bahwa ketakutan dan kecurigaan kita selama ini sebenarnya hanya lahir dari ketidaktahuan kita. Ya, artinya saat kita bekerja dalam aksi sosial, misalnya ada banyak hal yang kita lakukan secara bersama-sama, bahwa di sana gak mau belajar kemanusiaan itu mendahului segala jenis perbedaan. Artinya itu hal yang baik, Kak. Kak Gama senang ketika berinteraksi dengan teman-teman yang itu dari berbagai agama. Karena di situ Kak Gama bisa belajar. Waktu Kak Gama kuliah dulu, kuliah di kampus, ada mata kuliah waktu itu torang turun ke berbagai tempat ibadah. Di sana kita banyak belajar, banyak berinteraksi dengan pemuka-pemuka agamanya. Akhirnya itu menambah ilmunya torang. Selain torang belajar di kampus, tapi torang belajar langsung. Seperti ini ya ternyata. Dan semuanya mengajarkan tentang kebaikan dalam kehidupan. Mungkin itu, Kak. Jadi senang Kak Gama memiliki pengalaman berinteraksi dengan tokoh-tokoh pemuda lintas agama seperti itu.
1: Oke, Kak Gama. Iya, Kak. Menurut kakak nih, apa dampaknya bagi masyarakat jika generasi muda mampu menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan persatuan?
4: Nah, kalau berbicara tentang dampak generasi muda menjadi teladan kerukunan itu, generasi muda ini kan solid, ya, harus solid dan tidak bisa dipecah belah. Maka investasi masa depan bangsa itu menjadi aman. Dari dampaknya itu kita kalau menjadi teladan dalam kerukunan itu pasti kita akan stabil secara sosial dan ekonomi, ya, supaya kita hidup itu berjalan dengan baik, ya, kita melakukan perputaran kehidupan itu dengan minimnya konflik secara internal, dan tentunya ini memutus rantai prasangka masa lalu, karena seringkali ya konflik SARA itu dipelihara oleh trauma ya, atau dendam generasi tua. Ketika anak mudanya menolak meneruskan warisan dendam tersebut, jadi rantai kebencian itu akan putus di generasi ini. Masyarakat akan tumbuh menjadi ekosistem yang aman, sehat secara mental, dan penuh energi positif untuk berinovasi. Sampai itulah kalau generasi muda menjadi teladan pada kerukunan akan berdampak sangat baik, Kak.
1: Oke, iya, Kak Gama, kira-kira menurut kakak adakah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak muda lintas agama untuk bisa mempererat persaudaraan dan tentunya membangun kebersamaan, Kak? Misalnya apa nih, kegiatan apa saja?
4: Ah, banyak, Kak, ini kegiatannya. Bagus-bagus ini, karena kegiatan anak muda lintas agama ini memperkuat persaudaraan kita sebenarnya.
1: Okay.
4: Jadi ada seperti apa ya? Seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, misalnya ruang seni dan olahraga, ya. Kita mengadakan festival musik pemuda atau kompetisi. Sekarang kan sudah ada yang bermain ML, EFS dan lain sebagainya, ya. Itu termasuk dalam e-sport, ya, kompetisi e-sport lokal atau liga sepak bola persaudaraan, di mana timnya sengaja diacak dari berbagai latar belakang.
1: Okay.
4: Dan tentunya itu sudah termasuk dalam lintas agama. Ya, kita tidak memandang, oh enggak, dia ini beragama ini, dia bermain sendiri. Yang ini beragama ini bermain sendiri. Tidak, tetapi digabungkan, ya, timnya sengaja diacak. Jadi semuanya saling menopang, saling mendukung, sehingga permainan akan berjalan dengan lancar. Itu misalnya dalam ruang olahraga ya, dan seni. Ada lagi contohnya di gerakan peduli lingkungan, misalnya kita menyelidiki isu-isu sampah atau melakukan aksi bersih-bersih di pantai, ya. Tangihe terkenal akan wisatanya, ya, di pantai, di bukit, semuanya ada. Jadi Kak Gama waktu pulang cuti kemarin, Kak Olvi sedikit cerita, ya, waktu pulang cuti kemarin kayak ngecar. Jadi pergi ke Puncak Lose, duduk di situ menikmati indahnya kota Tahuna di bawah, kemudian lihat-lihat sunset, rasanya memang luar biasa, bangga terhadap daerah yang kita cintai ini. Dan tentunya hal inilah yang mengikat kita, terlebih anak muda, ya, kita mengikat dan memperkuat persaudaraan kita dengan saling menghargai ya, okay. Atau sosiopreneurship pemuda, di mana ini membuat gerakan supaya kita berjalan bersama-sama ya, atau kita bisa saling beriringan supaya tidak ada hal yang memecah belah kita sebagai anak-anak muda.
1: Oke, okay, baik. Kak Gama, pesan kakak bagi anak muda yang saat ini masih muda terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah persatuan apa, Kak?
4: Oh, kalau pesan bagi anak-anak muda, sekarang kan kita hidup di era-era digital ya, otomatis kita paling gampang untuk terpengaruh isu pembelahan tersebut. Jadi untuk teman-teman, jangan mau dijadikan bahan bakar bagi kepentingan orang lain ya. Sekali lagi, jangan mau dijadikan bahan bakar bagi kepentingan orang lain. Setiap kali ada isu panas yang muncul di permukaan dan membuat orang punya darah mendidih ya, naik darah tinggi. Jadi berhentilah sejenak selama 5 menit, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang diuntungkan kalau kita mau marah atau kita mau menyebarkan isu ini ya? Apakah ini fakta aktual atau sekedar opini yang dibungkus emosi? Jadi berbijaklah seperti tadi di poin pertama. Bijak.
1: Okay.
4: Kita anak-anak muda dituntut untuk bijak. Mungkin itu Kak pesannya.
1: Baik. Nah, yang paling terakhir nih Kak, sebagai penutup, harapan dan ajakan Kak Gama kepada generasi muda agar terus menjadi pelopor toleransi, persaudaraan dan perdamaian di tengah keberagaman di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Oke, jadi Kak Gama mewakili di sini juga Kak, ada anak-anak muda yang berasal dari Sulawesi Utara, dari Sangihe, yang ada di Kalimantan juga. Jadi kami di sini ada namanya PSTS. PSTS artinya di mana kami orang-orang Sangihe ada kerukunan, ya. Dan kerukunan itu di dalamnya nyanda cuma orang Kristen, tetapi di dalamnya juga ada rekan-rekan kami dari Muslim, dan tentunya ini menjadi pelopor toleransi bagi orang. Jadi harapan dan ajakan dari Kak Gama, jadi Indonesia ini bukan sekedar nama di peta atau untaian kalimat di buku sejarah, enggak, bukan cuma itu, tapi Indonesia adalah kita. Dengan segala warna-warni kulit kita ya, ragam bahasa kita dan indahnya cara kita berdoa. Mari kita sepakat untuk menjadikan keberagaman ini sebagai taman bunga ya, bukan medan perang, kepada seluruh generasi muda Indonesia. Jadilah pelopor. Jangan menunggu situasi menjadi aman baru kita bergerak menciptakan kedamaian. Tapi mulailah dari lingkaran pertemanan terkecilmu ya, dari orang punya birman-birman ya, dari orang-orang yang kita jumpai, tunjukkan pada dunia bahwa di tangan generasi ini Indonesia tidak akan terpecah, melainkan akan tumbuh menjadi bangsa yang besar, matang, rukun dan disegani karena kedewasaannya dalam merawat perbedaan. Hidup dalam bermoderasi beragama, salam toleransi, salam persaudaraan. Salam dari Kak Gama.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Gama. Luar biasa pagi hari ini ya Kak ya. Oke. Okay.
4: Sampai tidak terasa waktunya.
1: Ya, kita sudah mau jam 10 Kak.
4: Betul.
1: Harus diselesaikan Kak karena ada acara berikutnya. Oke. Okay. Sekali lagi Kak Gama, terima kasih untuk kebersamaannya di Pro 2 pagi ini ya. Jangan bosan-bosan ketika dihubungi secara mendadak ya Kak ya. Oke. Okay.
4: Tentunya Kak Gama mau kasih salam buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, walaupun sekarang dalam kondisi kadang kita tidak tahu tiba-tiba sudah gempa ya.
1: Betul.
4: Tiba-tiba langsung pusing, ternyata gempa. Waktu itu Kak Gama sampai di Sangir pernah merasakan Kak 6,8 waktu itu. Tapi Kak Gama tanya ke Mama, Mama kuat kan? Kok Mama bilang ya, tidak terlalu kuat ini. Ternyata Mama suara saya yang lebih kuat waktu 7,7.
1: Yang 7,9 tanggal 8 Juni. Iya.
4: Jadi Kak Gama memberikan pesan juga buat teman-teman, tetap stay healthy, tetap jaga kita semua hidup dalam perlindungan Tuhan,
1: ya, amin.
4: Baku-baku jaga, tangis pasti dilindungi Tuhan.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih dan teman Pro 2, demikian kebersamaan kita di Spades. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Selasa 7 Juli 2026, dengan topik kita bijak bergaul di tengah keberagaman bersama Evangelis Gamaliel Gahinsa, Evangelis Gereja Pauk Sangatta Baru Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa, ini perwakilan anak muda Sangihe di Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa, siapa tahu banyak anak-anak muda yang tergerak hatinya mengikuti jejak dari Kak Gama, ya Kak ya.
4: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih, selamat pagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Hello,
5: nih.
0: Apa ini?
5: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
6: Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemampuan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Oke, baik, nomor Prodo pukul 10.11 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang. Dan saatnya kita ikuti Info Prodo bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
0: Info Prodo.
4: Nomor Prodo Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan atau SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menurut Umum Prodo Fadli Zon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adirasa TMIE, Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurutnya Umum Prodo, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Fadli menambahkan Umum Prodo penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus untuk melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Teman Prodo Menbud menekankan pemilihan tanggal 13 Juli tidak dilakukan secara sembarang. Menurutnya Teman Prodo hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional yaitu Wongso Negoro. Teman Prodo, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengungkapkan penetapan ini merupakan buah dari perjuangan panjang. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI, Nayan Seryono, menyampaikan hal senada. Nayan menegaskan Teman Prodo penetapan ini merupakan penghormatan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Selanjutnya, MLKI berencana menyusun program strategis jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Tujuannya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat penghayat dalam memajukan kebudayaan serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Info Pro 2. Kita ke informasi yang terakhir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri penutupan Diklat Sarnas Komando Pusat Brigade Persis Senin 6 Juli 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memperdua, Kapolri mengatakan persatuan menjadi fondasi utama mendukung pembangunan nasional dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga kerukunan bangsa. Sigit menilai teman berdua kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara Polri, Brigade Persisi dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi yang kuat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kebangsaan pada masa mendatang. Menurut Kapolri, teman berdua langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat Hari Bayangkara ke-80. Presiden meminta Tamu Prado Polri memperkuat sinergi bersama seluruh unsur masyarakat. Selain memperkuat sinergi Tamu Prado, Kapolri mendorong Brigade Persis meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting menghadapi bonus demografi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kapolri berharap Brigade Persis mampu menjadi pelopor peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut, Pemprov 2 Kapolri menyaksikan pengucapan janji dan sumpah seluruh peserta Diklat Sarnas Brigade Persis 2026. Setelah itu, Kapolri mengetuk palu sebanyak 3 kali sebagai tanda resmi penutupan kegiatan. Demikian Info Pro 2. Selamat menikmati.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 90 MHz, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Produce List, request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung sebentar di line 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. And then Kasindi juga bakalan live TikTok di akunnya RRI Tasuna ya, teman Pradua. Kalian juga bisa gabung di situ. Jadi teman Pradua, Pradua istri request lagu edisi

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, itulah tadi lagu dari Gigi Peres, Sailor Song ya, teman Pro 2. Lagu ini menceritakan tentang cinta yang mendalam, hasrat dan pelarian dari masalah hidup melalui sosok pasangan. Lagu ini menggunakan metafora pelaut untuk menggambarkan hubungan yang penuh petualangan serta mengeksplorasi tema kebebasan pribadi dan menemukan keyakinan sejati melalui cinta. Rasa love my like a sailor, yaitu cintai aku seperti seorang pelaut, mengekspresikan keinginan akan gairah, keberanian dan koneksi yang mendalam. Hubungan ini digambarkan sebagai tempat perlindungan yang aman dari beban kehidupan sehari-hari ya, teman berdua. Lagu ini juga menyinggung tentang konflik batin dan hilangnya keyakinan tradisional. Cinta di sini diibaratkan mengisi kekosongan tersebut, memberikan sang penyanyi rasa tujuan dan kebebasan. Setelah memperdua, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Prodeis List request lagu edisi siar hari ini.

0: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

Oke, baik teman Pro 44 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang request, katanya pengen dengerin lagu dari Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Vicky Slamour, Sakit Perih Luka. Ya teman Pro 2, kasih Indi hadirkan dua lagu tersebut. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di Pro 2 list request lagu favorit kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke baik teman Prodo, 53 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Tadi sempat ada lagu dari Vicky Slamour, Sakit Perih Luka ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya. Lagu ini mengekspresikan kedalaman emosi, kekecewaan, dan rasa sakit luar biasa yang dialami seseorang saat berjuang untuk merelakan dan menyembuhkan luka akibat perpisahan. So, teman Pro 2, sekali lagi kasini masih menunggu kalian buat gabung di Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini. Untuk program acara aktif sebentar, kasini dihadirkan lagu dari Malang, Begundalo Waru, Hello We're Coming Back. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagu ini kasih dihadirkan sembari menunggu teman Prodo yang lain untuk gabung di Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Baik, Temu Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada satu lagu ya yang bakalan kasih dihadirkan, yaitu Sweet Disposition, The Temper Trap. Nah, lagu ini Temu Pro 2 adalah sebuah anthem indie rock tentang menjalani masa muda yang rentan namun penuh gairah. Liriknya menyoroti pentingnya menghargai momen, cinta, dan mimpi secara jujur, sekaligus pengingat untuk tidak membiarkan ego merusak kenangan indah bersama orang terkasih. Serta memperdua untuk menghargai momen atau hidup di masa kini. Lirik pengulangan yaitu a moment, a love, a dream, a love adalah intinya dari lagu ini. Kalimat ini mengajak pendengar untuk benar-benar hadir dan menghargai momen-momen berharga dalam hidup sebelum waktu berlalu. Ini adalah tentang bagaimana kita membiarkan diri kita merasakan cinta dan mimpi secara utuh dan terbuka untuk hubungan dan kerentanan. Lagu ini menggambarkan dinamika jatuh cinta di usia muda, di mana perasaan bisa terasa sangat intens tetapi juga rapuh. Lirik "Stay a little longer, I want to watch you change" menunjukkan keinginan seseorang untuk menahan waktu sejenak, menikmati setiap proses dalam hubungan, dan menerima perubahan yang terjadi pada pasangan mereka. Dan tentunya untuk melawan ego, yaitu bait "One step to surrender, one step to revel in your life" menyiratkan perjuangan untuk menyingkirkan ego demi bisa menikmati kebersamaan. Lagu ini juga mendorong pendengarnya untuk menyerah pada keindahan cinta, alih-alih membiarkan kesombongan atau ketakutan menghalangi kebahagiaan. Oke, teman Prado, tanpa berlama-lama kasih dihadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman Prado yang lain buat gabung di Prado's List request lagu edisi siar hari ini.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini tertuang juga dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan hal yang sulit juga untuk diupayakan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tugas dari pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini terus berupaya agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Dari berbagai data di negara kita di Indonesia ini bahwa angka kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan undang-undang ini maka pemerintah perlu lebih ekstra menjadi formula yang tepat agar negara kita bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini sangat beragam. Keragaman Indonesia itu tidak mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri, ada juga daerah agraris. Namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan. Tentu banyak cara yang sudah dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah. Salah satu untuk usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti evidence-based sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, SUSENAS, SAKERNAS, PODES, BDT, data sektor dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA,
Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.

Oke, baik teman Pro 2, itulah tadi Anemari One Last Memory ya teman Pro 2. Dan sekali lagi kasih nih masih menunggu kalian buat gabung di Pro Days List request lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini ada lagu dari Adele. Wait ya. Love in the Dark. Lagu ini menceritakan tentang pedihnya melepaskan sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta saja tidak cukup. Jika suatu hubungan sudah tidak memiliki arah dan tidak lagi membahagiakan, memilih untuk jujur dan berpisah adalah jalan terbaik. Setelah memperdua, Adele menggambarkan bahwa berada dalam hubungan yang sudah tidak sejalan, seperti berjalan dalam kegelapan, pasangan ini terjebak dalam rutinitas tanpa masa depan yang jelas. So, bagian lirik I want to live and not just survive adalah inti dari lagu ini. Adele menyadari bahwa bertahan dalam hubungan yang salah hanya akan membuat mereka menderita. Oke teman Pro 2, waktu kita maybe tinggal 23 menit lagi ya di Pro Days List request lagu edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi

Oke, baik, Tumo Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 11.51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kasih dia tutup kebersamaan kita di Pro 2 Islist Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai ya, kita jumpa di lain kesempatan Tumo Pro 2. Dan tentunya setelah ini bakalan banyak program acara yang bakalan kasih hadirkan ke ruang dengar kalian, dan tentunya dengan informasi terupdate. Jangan kemana-mana, tetap stay di 99 MHz, teman terbaik kamu.

0: Etiara udah kebeli baju hari rayamu.
1: Udahlah, bang, ya 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku, awak aku kan takut ke lebah aku. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang aku galau, kek bersialo, batang saja beli lantubal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya siula gerang, ancang siula lidi daun silan layang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur,

0: syair atau manombai sialang, mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
1: Ada ritual-ritual yang dipakainya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Oke, teman Radio 51 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan SLIK guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta mendukung percepatan penyaluran kredit untuk program 3 juta rumah. Langkah ini teman Radio 2 diharapkan membuat proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Peluncuran optimalisasi SLIK dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Federica Widyasari Dewi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di kantor OJK Jakarta Senin 6 Juli 2026. Kebijakan tersebut memperdua menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Federica mengatakan optimalisasi SLIK ditujukan untuk meningkatkan kualitas informasi di debitur sehingga lembaga jasa keuangan dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan secara lebih berkualitas. Menurutnya teman Pradua, pemperluan sistem ini juga diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Baik teman Produ, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Informasi seputaran Piala Dunia bakalan kasih hadirkan ke ruangan kalian edisi siar hari ini. Tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sama-sama harus mengakhiri perjalanan mereka di babak 16 besar setelah kalah dari lawan masing-masing. Kanada menjadi tuan rumah pertama yang tersingkir bertanding di Houston Stadium, Houston, Amerika Serikat pada tanggal 5 Juli 2026. Kanada harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor 3-0. Kemudian teman berdua sehari kemudian Meksiko menyusul setelah kalah tipis dengan skor 2-3 dari Inggris di Stadion Azteca Mexico City. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, teman berdua L3 memberikan perlawanan sengit dalam salah satu pertandingan paling menarik di babak 16 besar. So teman berdua, Amerika Serikat menjadi tuan rumah terakhir yang tersingkir pada tanggal 7 Juli 2026. Tim berjuluk The Stars and Stripes teman berdua kalah dengan skor 1-4 dari Belgia di Seattle Stadium, Seattle. Hasil tersebut sekaligus memastikan tidak ada satupun negara penyelenggara yang berhasil menembus babak perempat final. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dan

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Tuan Broadway RRI Surakarta mengajak seluruh masyarakat Kota Solo dan sekitarnya untuk hadir dan menyaksikan pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2026 melalui nonton bareng atau nobar dan dengar bareng debat Argentina versus Mersit Mesir atau Montro 2 mulai pada hari Selasa Montro 2. And then acara nobar dan debar Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar di alaman RRI Surakarta itu gratis dan terbuka untuk umum. Bahkan

Indonesia Barat. Ketua Panitia Nobar dan Debar RRI Jakarta Aditya Wardana mengatakan, sebelum nobar dan debat, 2 jam sebelumnya juga berlangsung talk show dan diselingi dengan kuis seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sedangkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat umum, menurutnya juga diselingi kuis dengan menyediakan berbagai hadiah menarik. Selain menikmati pertandingan babak 16 besar Piala Dunia, masyarakat juga dapat bersilaturahmi dengan para reporter dan penyiar RRI Surakarta. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website RRI.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik.

48 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga Hiato Mopra 2 untuk edisi siar hari ini. Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri karirnya bersama tim nasional Portugal setelah menjalani laga terakhir di Piala Dunia 2026. Perjalanan lebih dari 2 dekade bersama Seleção berhasil usai Portugal tersingkir dari turnamen, menandai berakhirnya era salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Lansir dari berbagai media, Temuan Pro 2, sebelum pertandingan melawan Spanyol, saudari Ronaldo, Katia Aveiro, telah mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhir sang mega bintang bersama tim nasional. Ia menyebut Ronaldo akan mengucapkan salam perpisahan setelah kompetisi berakhir. Sepanjang karir internasionalnya, Ronaldo mengukir berbagai rekor dan prestasi. Selain pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional, ia juga meraih 5 gelar Liga Champions UEFA, 5 trofi Ballon d'Or, serta sederet penghargaan individu lainnya yang mengukuhkannya namanya sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Lahir dan besar di Pulau Madeira, dengan latar belakang sederhana teman berdua, Ronaldo berhasil menembus puncak dunia sepak bola melalui kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Perjalanannya menjadi inspirasi bagi jutaan penggemar di berbagai negara. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan sebentar, tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita bakalan dengerin bersama program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada The Box, Tadulaku dari Palu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tunggu Prodo 14 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Maraknya tren terjun ke dunia hiburan Tunggu Prodo di kalangan generasi muda di Jambi memicu munculnya berbagai modus penipuan berkedok casting atau manajemen artis. Praktisi dunia entertains, Kamas Fadli mengingatkan para orang tua dan remaja agar lebih selektif dalam memilih wadah pengembangan bakat. Kamas Fadli yang telah berkecimpung di industri kreatif sejak tahun 2000 menyoroti pentingnya literasi digital bagi Gen Z. Menurutnya, calon talenta muda harus mampu membedakan manajemen yang kredibel dengan oknum yang hanya memberikan iming-iming instan. Serta Pradoyo menyarankan agar masyarakat selalu melakukan pengecekan rekam jejak atau track record suatu agensi atau manajemen sebelum bergabung. Kunci utama dalam dunia hiburan menurut Kemas Teman Pro 2 bukanlah jalan pintas, melainkan proses pendidikan yang tepat dan dedikasi dalam mengasah kemampuan di bidang seni. Nah, Teman Pro 2 diharapkan dengan edukasi yang tepat dan kewaspadaan yang ditingkatkan, generasi muda Jambi tidak lagi mudah terjebak

dalam praktik penipuan, melainkan mampu mengasah bakat mereka secara profesional melalui jalur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan semoga teman Predo bukan hanya generasi muda Jambi, tetapi generasi muda kita di daerah kita tercinta Sangihe. Ya teman Predo, siapa tahu buat kalian nih yang pengen terjun ke dunia hiburan, harus lebih selektif ya teman Predo. Oke, informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Oke baik, nomor berada 32 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bagi banyak orang, mendengarkan musik sambil bekerja sudah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Alasannya beragam, tentunya nomor berada mulai dari ingin menghilangkan kebosanan, mengurangi stres, hingga mencoba meningkatkan konsentrasi. Pertanyaannya teman berdua, apakah alunan musik benar-benar dapat membuat seseorang lebih fokus dan produktif? Nah, melansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, teman berdua, musik memiliki manfaat lebih dari sekedar hiburan. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan lagu dapat mempengaruhi beberapa bagian otak yang bertanggung jawab terkait memori dan penglihatan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa musik dapat membantu mengurangi rasa cemas dan meningkatkan efisiensi saat bekerja. Lalu jenis musik apa yang tepat untuk membantu fokus? Nah, teman berada penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE memberikan jawaban menarik. Studi yang dilakukan oleh para ilmuwan dari New York University tersebut menguji efek dari berbagai jenis musik terhadap kinerja kognitif. Hasilnya, teman produk musik yang didesain khusus untuk workflow atau alur kerja terbukti mampu meningkatkan suasana hati dan mempercepat waktu penyelesaian tugas tanpa mengurangi tingkat ketelitian. Nah, musik workflow teman produk dua yang dimaksud biasanya adalah musik instrumental, memiliki ritme yang kuat dan mampu membangkitkan energi atau groove ya. Musik ini juga berbeda dari musik pop hits yang juga diuji dalam penelitian tersebut. Sedangkan musik pop, meskipun disukai banyak orang, tidak memberikan efek peningkatan kinerja yang sama, terutama karena selera musik yang berbeda-beda. Sementara itu, musik deep focus yang sifatnya ambient, meskipun tidak mengganggu, ternyata juga tidak cukup menggairahkan untuk memberikan dorongan kepada kecepatan bekerja. Kesimpulannya, teman pradua, musik memang dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan fokus kerja, tetapi tidak semua musik diciptakan sama. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah musik instrumental dengan tempo yang stabil dan ritme yang membuat kita semua bergerak, karena efektivitasnya tidak hanya soal menenangkan pikiran, tetapi juga soal membangkitkan semangat. Namun, perlu diingat bahwa efek musik juga bersifat personal. Jadi tidak ada salahnya bereksperimen untuk menemukan playlist yang cocok untuk membantu Anda dan untuk membantu kita semua tetap produktif. Oke teman berdua, informasi ini tentunya bersumber dari website kita rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orangmu itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orangmu itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Oke, baik, teman Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.52 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, teman Prodo, kali ini informasi kita yaitu mungkin kata-kata ini sering kita ucapkan ya, yaitu kata anjir punya makna di KBBI. Teman Prodo, kata anjir belakangan kerap terdengar dalam percakapan sehari-hari maupun media sosial. Banyak orang menggunakan sebagai bentuk penghalusan dari kata kotor ya, teman Prodo, untuk mengungkapkan rasa terkejut, kagum, heran maupun kesal. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa kata tersebut juga memiliki makna baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berdasarkan KBBI yang disusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kata anjir memiliki beberapa makna. Makna utamanya adalah terusan, saluran atau air, dan juga kanal. Selain itu, kata tersebut juga memiliki arti lain dalam konteks tertentu, termasuk sebagai nama tumbuhan dan istilah yang digunakan dalam bahasa daerah. So, teman berdua, makna tersebut berbeda dengan penggunaan kata anjir yang berkembang dalam bahasa pergaulan. Di berbagai platform media sosial maupun percakapan sehari-hari, kata tersebut, teman berdua, lebih sering dipahami sebagai bentuk penghalusan dari kata kotor. Penggunaan pun umumnya ditujukan sebagai ungkapan spontan untuk mengekspresikan rasa terkejut, kagum, heran, atau kesal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bahasa dapat melahirkan makna baru di tengah masyarakat. Sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dengan makna baku yang tercatat dalam kamus. Karena itu, tidak semua kata yang populer di media sosial memiliki arti yang sama dengan definisi dalam KBBI. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan dengan informasi ini, teman berdua, kesini pamit ya dari runner kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

0: Sensitif, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mikas di kesempatan siaran hari ini teman peraduan. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 bersama Kak Ece teman di kamu teman peraduan. Sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman peraduan penyuluh agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Pendeta Ivan Kurniawan STH melaksanakan kegiatan penyuluhan keagamaan di Kecamatan B Utara pada hari Senin. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, kegiatan tersebut mengangkat tema Berbahagia di Era Digital, Mendengar dan Melakukan Firman. Dalam penyampaiannya, Pendeta Ivan Kurniawan mengatakan masyarakat saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Hampir setiap orang terhubung dengan media sosial, aplikasi pemasaran, berita daring, serta berbagai konten digital yang terus bermunculan di setiap hari. Ia menjelaskan bahwa setiap hari masyarakat menerima berbagai informasi melalui notifikasi telepon genggam, pesan WhatsApp, konten media sosial seperti TikTok dan Instagram, hingga berita yang belum tentu kebenarannya. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, umat diingatkan untuk tidak mengabaikan firman Tuhan. Menurutnya, kebahagiaan sejati di era digital tidak hanya diperoleh dengan mendengar firman Tuhan, tetapi juga dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ia mengajak masyarakat agar menggunakan teknologi secara bijaksana, menyaring setiap informasi yang diterima, serta tetap menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, Yang Mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
1: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
3: Teman terbaik kamu.

0: see me.
1: Lope off.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92 Mega teman terbaik kamu di sore ceria ya, bukan santai siang. Untuk kali ini teman berdua sore ceria bersama Kancil teman kamu di menit ke-45 bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan beberapa informasi untuk kamu di sore ceria teman berdua. Teman berdua, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien rujukan dari pulau-pulau terluar menuju rumah sakit umum daerah di Desa Mala, Kecamatan Welunguane. Pasien yang berasal dari Pulau Kabaruan, Nasalibabu, Nanusa hingga Miangas terus menempuh perjalanan laut yang menggunakan speedboat untuk mendapatkan penanganan medis kelanjutan. Nah, perjalanan tersebut kerap menghadapi kendala, terutama saat cuaca ekstrim yang disertai gelombang tinggi. Yosua, salah seorang joki speedboat, mengaku membawa pasien rujukan di tengah amukan ombak merupakan perjalanan yang penuh resiko ya. Sementara itu, Arni, keluarga salah satu pasien rujukan, mengaku selalu diliputi rasa takut saat harus menyeberangi laut dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Namun harapan agar anggota keluarganya segera memperoleh perawatan dan sembuh membuat mereka tetap berani menjalani perjalanan tersebut. Tidak hanya di Talaut teman produs, pilihannya juga di daerah kita di Sangiha ada beberapa pulau-pulau kecil ya, Nusa Tabukan, juga mereka harus menempuh lautan ya untuk merujuk pasien yang harus mendapatkan pengobatan di rumah sakit RSUD Leung Kadaga Tahuna ya. Agen Tawan Pro 2, informasi-informasi ini masih bersama website rri.co.id.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu. Teman perunduan, terima kasih masih bersama 92 Mega. Sedang saat ini 2 menit tergeser dari pukul 16. Sebelum kita lanjut teman perunduan di saran ceria kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif ya, dari ya, Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan aktif kali ini kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan khayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Teman berdua, tim para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini teman berdua menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 mendatang. Atlet Kena Swagumilang menyumbang 2 medali perak pada nomor perangan serta beregu campuran kompon. Satu medali perak lainnya diperoleh pasangan Kolidin dan Oviera Ros pada nomor mix tim resource ya. Pelatih para panahan Indonesia Idia Putra Harjianto ya, maksud kami, mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Nah, turnamen Hyundai World R-Seri Para Series 2026 tersebut digelar pada tanggal 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Leo Fitzgerald itu berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Film yang disutradarai Hadra Daeng Ratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Nah, capaian itu sekaligus menjadikan ya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sejak hari pertama tayang Teman Pro 2, Jangan Buang Ibu konsisten menarik perhatian penonton. Nah, film ini mencatat rata-rata 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap hari. Dan informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam diam.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
6: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama Kak Anci.
1: Info Pro 2.
6: Informasi yang pertama teman Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah terhadap Denny Roy Tampin sebagai Ketua Dewan. Bertempat di gedung utama DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Ronia Lesawengen. Yori Romi Lesawengen, MTRAP, mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, Kadis Kebudayaan yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD bukan saja pemenuhan administratif organisasi, tetapi mengandung tanggung jawab membangun daerah. Kemitraan bersama pimpinan daerah akan mendukung akselerasi program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan prosesi pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Sangihe Sigit Riatmojo, Denny Roy Tampi mengambil alih sidang paripurna yang diserahkan oleh Ketua DPRD yang lama. Acara tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
1: Info Pro 2.
6: Informasi yang berikut teman Pro 2, hewan penular rabies atau HPR masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Sebagian besar kasus rabies ditularkan melalui gigitan anjing. Sementara sisanya berasal dari kucing dan hewan berdarah panas lainnya yang berpotensi membawa virus rabies. Dokter hewan karantina ahli muda Rinaldi Gufara dalam dialog interaktif Rosatu RRI Tahuna Senin tanggal 6 Juli 2026 menjelaskan bahwa seluruh hewan berdarah panas pada dasarnya dapat tertular dan menular rabies. Namun sekitar 98% kasus penularan berasal dari anjing. Menurutnya hewan yang termasuk kategori hewan penular rabies atau HPR di antaranya anjing, kucing, kelelawar, rubah, dan musang. Meski demikian, penularan rabies masih didominasi oleh anjing sehingga pengendalian pada populasi anjing menjadi langkah utama dalam pencegahan. Dalam dialog tersebut, pendengar melalui siaran langsung Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Bintang Bayangkara menyampaikan bahwa upaya pencegahan rabies tidak seharusnya dilakukan hanya ketika kasus muncul. Ia berharap edukasi dan vaksinasi dilakukan secara berkala hingga menjangkau desa-desa. Pendengar juga menilai petugas kesehatan hewan perlu lebih aktif memberikan penyuluhan kepada pemilik anjing, kucing, dan hewan peliharaan lainnya mengenai bahaya rabies. Pentingnya vaksinasi rutin, cara mengenali gejala pada hewan, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gigitan. Menurutnya, penyuluhan yang berkesinambungan akan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pemilik hewan lebih bertanggung jawab melakukan vaksinasi rutin dan segera melapor apabila menemukan hewan dengan gejala yang dicurigakan. Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Peternakan menyampaikan apresiasi atas saran yang diberikan kepada masyarakat. Ia menegaskan penanganan rabies tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, teman Pro 2, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengakui keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian di mana sejumlah tenaga vaksinator saat ini hanya 5 orang. Meski demikian, pihaknya berkomitmen terus meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan rabies. Kabid Peternakan menjelaskan, sejak Maret 2026, vaksinasi rabies telah dilakukan terhadap 856 ekor hewan penular rabies, terdiri atas 819 ekor anjing dan 19 ekor kucing di 6 kecamatan. Masih terdapat 5 kecamatan yang belum terjangkau, namun pemerintah akan terus berupaya memperluas cakupan vaksinasi, karena pencegahan dinilai jauh lebih baik daripada mengobati.
1: Info Pro 2.
6: Informasi yang terakhir, teman Pro 2. Dewan Pers resmi mengesahkan LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan atau UKW Cyber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dari anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta. Dalam kesempatan tersebut, Dirut Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPP RRI. Menurutnya, lisensi tersebut menjadi langkah penting memperkuat kompetensi wartawan cyber di lingkungan LPP RRI. Untuk itu, RRI terus memperkuat kompetensi dan sertifikasi wartawan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik. Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta mengapresiasi LPP RRI yang telah membuat modul kompetensi wartawan cyber. Menurutnya, modul tersebut menjadi dasar penyelenggaraan uji kompetensi wartawan cyber yang pertama disusun khusus. Informasi ini, teman Pro 2, informasi yang terakhir untuk Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Teman Pradua, terima kasih masih bersama 92 Mikas, teman terbaik kamu di kesempatan siaran hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026. Teman Pradua, kebakaran hutan besar melanda Prancis bagian selatan ya, di tengah gelombang panas awal musim yang melanda bagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih dari selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevilla dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sekitar sedikitnya 4.600 hektar lahan. Nah, Prefect Pierre Reynald Delamonti menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Lorena Nunes mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin tanggal 6 Juli 2026 pagi. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Empat puluh menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Selanjutnya KJ hadir dengan beberapa lagu islami menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya di hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Untuk azan maghrib dikumandangkan pada pukul 17 lebih 56 menit. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini, teman berdua, dikumandangkan pada pukul 17 lebih 56 menit. Dan menanti waktu dikumandangkan azan maghrib, KJ hadirkan beberapa lagu islami.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dendong game. Dendong.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Sembilan dua Mika, teman terbaik kamu, teman Produa, terima kasih masih bersama Sembilan dua Mika di kesempatan siaran hari ini di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan KC masih lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu teman Produa bersama website rri.co.id di malam hari ini ya hingga pukul 20 nanti. Pukul 20 seperti biasa kita akan lanjut gabung bersama Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti MLC di malam hari ini. Teman Pro 2, para astronot di stasiun luar angkasa internasional atau ISS mengabadikan sejumlah stadion utama rumah Piala Dunia FIFA 2026. Nah, foto itu diabadikan dari ketinggian sekitar 400 km di atas bumi. Foto-foto tersebut menampilkan kondisi landscape, infrastruktur, hingga ekosistem di sekitar stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Nah, salah satunya Levi Stadium di Santa Clara, California yang menjadi tuan rumah 6 pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, stadion yang selesai dibangun pada tahun 2014 itu berada di kawasan Teluk San Francisco. Levi Stadium juga dikelilingi permukiman, pusat bisnis, serta area restorasi lahan basah bekas tambak garam. Nah, wilayah Teluk San Francisco saat ini menjalankan program restorasi lingkungan selama 50 tahun. Tujuannya untuk mengembalikan sebagian besar tambak garam menjadi bahan lahan basah pasang surut dan rawah teman Produa. Nah, upaya tersebut tetap mempertahankan sebagian besar warisan industri garam yang telah lama menjadi ciri khas kawasan tersebut teman Produa. Kemudian pertandingan berakhir di Bay Area digelar pada tanggal 1 Juli 2026 saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat tim tuan rumah melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, partai final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Juli di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey. Dan informasi lengkapnya teman Produa bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Iya, di 92 Mika, sama terbaik kamu. Dan selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahunan Lai Frekuensi 92 Mika, sama terbaik kamu. Masih bersama Kaci, teman di kamu di malam hari ini. Teman Pro 2, untuk kamu para pecinta film ya, film aksi trailer Indonesia Bandit ternyata menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dance With Films DWF LA 2026 ya, teman Pro 2. Film garapan sutradara Brian L. Tan itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berpotensi di Festival Film Independen tersebut. Dan penghargaan diumumkan pada malam puncak DWF LA 2026 di TCL China Street Hollywood Los Angeles pada tanggal 28 Juni 2026. Nah, sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada tanggal 26 Juni 2026. Penayangan mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
1: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua di pada gambar berada 7 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu di tahun dan malam ini teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman berdua kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Air Mukim Squad dengan lagunya Musamus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: body.
1: Oh, so hot here. Cool it like kering. Keringetan gini. Oh, tebal.
2: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
1: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
2: Terus? Kenapa?
1: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
2: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
1: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
3: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.
1: Indonesia, aku bangga padamu.
2: Teman-teman dua, dimana pun kamu berada, kabar yang ditunggu para penggemar akhirnya datang. Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru Teman Pro 2 yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Pelansir dari laman Medili menyebut ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga di bulan ini, ya, bulan Juli. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan kesiapan India memasok obat-obatan yang berharga, yang terjangkau namun berkualitas. Dengan harga yang terjangkau dan berkualitas ya teman Pro 2, penyediaan obat murah dari India merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerjasama di bidang kesehatan adalah penguatan sumber daya manusia untuk tenaga dokter. Oleh karena itu Presiden Prabowo berharap kehadiran PM Modi akan semakin memperdalam hubungan Indonesia dan India di bidang kesehatan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
3: Jalan, bentar lagi nyampe.
4: I have your location. You haven't even left.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu. 92.3 teman terbaik kamu, teman Prodou, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Kanci pamit suara. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bergabung bersama Prodou Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Selepas MLC, teman Prodou di malam hari ini atau jaga malam kemakan ditemani oleh Kak Jelvan.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir.
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Ramalan hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
0: Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol dua masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua ngobrol dua dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
2: Oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7? Enggak.
0: Iya, ini
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Enggak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari kalau berdua.
2: Kalau 42
0: itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh, wow.
2: Heeh, full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus,
2: karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
1: Tetap lari.
0: Benar-benar. Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana? Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana? Sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ya ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman

0: Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
1: benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya kita. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
2: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita, ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah, jadi deh tuh.
1: Apa yang paling dikangenin kak waktu? Ya udah deh, gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih. Apa kemarin?
0: Megang mic.
1: Sampai lupa megang mic sama produser.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
1: Benar.
0: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak boleh lepas.
1: Oh, adik juga ya.
0: Adik
1: juga,
0: iya, karena kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus, tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan, gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
1: Oh, udah lupa. Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
2: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
2: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita udah denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop
0: ballad ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Pukul lagi 7-7 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
0: Bener.
1: Iya.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kalau sudah spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan?
0: Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya. Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
0: Ya, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Jadi kan, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cucu gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah, ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku temen, apa cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya. Ya,
2: itu. Udah 400 ribu dapet tuh waktu itu.
1: Wow, iya, banyak nih lah itu.
0: Banyak.
1: Lumayan.
0: Benar.
2: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagu lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: ini sih.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, yeah. Benar.
2: Komit nggak? Komit, ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project. Benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau nyetir.
1: Iya, bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman berdua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: berarti. Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, menantang nyanyi.
0: Oke. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa kak?
1: Oke.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu.
2: Kan, yang bak. Kalau padel kan justru kita harus nahan kan,
1: bener, kan? Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Re. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Oke. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu, kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Ya ampun.
2: masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas.
0: Aman.
1: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada ya, berapa? Ada.
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Bener.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, kan bener.
2: Ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu
2: enggak? Aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: tuh
2: sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirin bercanda ya.
2: Tapi bener gak sih?
0: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah
1: juga.
2: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak asbun ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat lebih gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar. Kak,
1: kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya masih ada.
1: Band-band ya. Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
0: Oke. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ya balik lagi di Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama India. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil penting pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya memperkuatnya melalui berbagai program konkret. Presiden menilai pelestarian Candi Prambanan tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi simbol kedekatan sejarah dan budaya kedua bangsa. Karena itu, kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus memperluas diplomasi kebudayaan. Selain restorasi Prambanan, Indonesia dan India juga menetapkan periode 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara. Program tersebut akan menjadi wadah penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan pertukaran masyarakat kedua negara.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pembangunan komputer klaster nasional menjadi salah satu faktor penting. Nah, ini untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI. Nezar mengatakan Indonesia perlu melangkah lebih jauh dari sekedar menjadi pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat sekaligus memperkuat talenta digital nasional. Nah, menurutnya kebutuhan terhadap komputer klaster semakin mendesak karena pengembangan AI modern bergantung pada kapasitas komputasi berskala besar. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi bagi pengembangan model AI, riset, inovasi hingga lahirnya berbagai solusi berbasis AI di dalam negeri. Nezar menegaskan penguatan kapasitas komputasi harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem AI nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, tetapi juga mampu berperan dalam rantai nilai industri AI global. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jufa Gafar, selamat malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi nih untuk jaga malam. Jangan kalau malam-malam, dan nanti kita bakal masuk di obrolan komunitas yang bakal ngebahas tentang layanan siaran pemberantasan judi. Dan sebelum itu kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua ada Ermukim Squad, Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar

0: 5'9" brown eyes.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Aduh, Rere Rita Huna, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku, Julfan Gafar. Kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, kita masuk di obrolan komunitas nih guys, yang bakal membahas tentang siaran pemberantasan judi ya. Judi. Oke, guys, pastinya ya, kita kayak ini ya, kayak sadar gak sih kalau akhir-akhir ini kayak di timeline kita itu lagi pada ramai bahas soal kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Dan parah sih ya, tapi ini bukan soal utang biasa guys. Ini soal fenomena yang lagi menjerat banyak, sasarannya lebih ke anak muda guys, bener serius nih, yaitu judi online ya, atau judol. Sayang banget ya. Nah, ini ya, makanya nih kita di sini nih sampai pukul 22 ya, atau jam 10 malam nih, kita bakal bedah ya, kenapa hal ini berbahaya dan gimana sih caranya kita ini sebagai anak muda itu buat lepas dari lingkaran setan itu. Jadi jangan pastinya jangan anggap itu sepele guys. Serius nih, sosial media tuh isinya mereka menyusup lewat sosial media itu mudah sekali ya. Karena sosial media ya pasti kita nggak punya ini tiba-tiba kepencet gitu ya. Oke. Jadi kombinasi apa ya? Jadi tahu nggak kalau kenapa judul itu candu buat anak muda? Nah, karena kombinasi antara bikin kaya instan, desain aplikasi yang kayak game biasa, terus plus adanya ilusi kemenangan di awal taruhan. Saya pernah dengar itu, ada yang bilang tiba-tiba menang nih modal gini gitu ya, slot-slot atau apa ya sih istilahnya. Karena aku jauh ya, atau tidak pernah masuk ke yang begitu-begituan. Nah, jadi itu dia ya, bandar itu sengaja kasih menang di awal itu biar kita itu merasa hebat, merasa sok hebat gitu ya. Padahal algoritma mereka itu udah di setting bandar itu tidak akan pernah kalah guys. Nah, banyak yang awalnya cuman iseng dengan modal ya ngotot-ngotot lah 10.000 ya gitu ya. Itu keterusan sampai ada yang kayak jual ini jual itu. Coba lihat aja ya di marketplace. Jual barang bekas. Aduh. Sampai ada pinjol juga guys ya. Waduh. Nah, kemudian efek daripada judol nih, ada ini domino judol ini ngeri banget ya, teman Prodo. Jadi mulai dari stres, bakal putus kuliah, putus sekolah, hubungan bareng keluarga itu rusak ya, sampai tindakan kriminal itu bakal dilakukan kayak nyopet ya. Nah, kita pengen tahu nih kalau dari mungkin dari teman Pro 2 ya, yang punya apa ya, kalau bisa dibilang sih kayak punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman, apalagi punya kayak ini di lingkungan kamu pernah nggak di lingkungan kamu atau kamu sendiri yang terjebak tren judol, kamu bisa sharing ke sini ya di obrolan komunitas tentang siaran pemberantasan judi gitu ya guys ya. Oke, ada mungkin salah satu teman Pro2 bisa ya, bisa kita ajak ngobrol di sini ya, karena ini penting banget juga guys, kalau harus ada sampel gitu ya, sampelnya itu pasti generasi muda. Oke, kemudian nih teman Pro2 ya, apa ya, kalau bisa dibilang sih hal yang terus bisa kita lakukan ya, itu cara itu menolong orang yang udah kecanduan ya kan. Kecanduan judi itu mirip kecanduan narkoboy. Jadi butuh langkah-langkah tegas ya buat lepas. Pertama harus ada niat. Ingat, kejahatan terjadi
bukan karena niat. Oke, okay, harus ada niat dan pengakuan dari pelaku kalau dia butuh bantuan. Kemudian kedua, hapus semua aplikasi judi dan blokir akses ke situs tersebut. Kemudian yang ketiga, kelola keuangan secara ketat. Kalau perlu, pegang uangnya dititipkan ke orang tua atau orang kepercayaan dah, bukan kamu gitu ya. Nah, dan yang paling penting guys, cari kesibukan positif, salurkan adrenalin kamu ke olahraga, ke mungkin game-game yang sehat ada ya, atau belajar skill baru yang bisa menghasilkan uang halal gitu ya. Sekarang kan banyak ya jadi apa ya, konten creator atau ini ya Pak, apa tuh namanya, pelaku industri kreatif UMKM gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya, masih ada lain ya, ada hal-hal lain juga nanti bakal kita bahas. Nah, kali ini kita bakal puterin ada satu lagu itu. Kok lagu ini sih di TikTokku ini, aduh, pokoknya menyambung atau enggak dengan postingan, dengan kata-katanya aku sikat aja dan aku puterin lagunya ini sekarang nih buat kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2 kita masih lanjut lagi untuk membahas tentang ini, tentang judol ya. Ini kan kita di siaran ini, siaran pemberantasan judi ya. Jadi teman pro 2 tidak terasa ya, kita udah mau hampir sejam nih ya, sudah temani teman pro 2. Dan pembahasan kita itu terdengar simpel aja ya. Simpel, serius, simpel kalau cuma mau pada dengar tentang judi, judol dan segala macamnya ya. Kayak apa ya, kayak stop judol, amankan dompet, selamatkan masa depan. Oke, jadi apa ya teman pro 2, kalau tadi tentang pernah di lingkungan kamu atau kamu sendiri yang terjebak tren judol ini ya. Nah, kamu bisa sharing sih sebenarnya ya, kita ajak sharing teman-teman pro 2. Dan Kak Andika tadi sudah menyampaikan lewat kolom chat di live TikTok bahwa judi itu merugikan gitu ya. Judi itu merugikan, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, benar-benar ya. Gitu deh. Pokoknya seperti itu. Dan ini ya teman pro 2, apa ya? Jadi kayak kesimpulannya, judi itu bukan jalan pintas jadi kaya, tapi jalan pintas menuju hancur. Dan mungkin anak muda itu keren karena karya dan prestasinya, bukan karena taruhannya. Jadi jangan biarkan masa depan kamu itu dibeli oleh algoritma bandar judi. Kalau kamu atau teman kamu butuh bantuan medis atau psikologis, yaitu kamu jangan ragu-ragu ya guys. Ini apa ya, ada lembaga konseling yang terdekat di sini itu, atau layanan pengaduan konten negatif pemerintah juga ya. Oke, itu dulu ya guys. Dan aku Jovan Gavar nanti bakal balik lagi setelah ini. Kita di cerita penutup hari, di situ kamu bisa sharing cerita kamu apa aja ya kamu hadapi ataupun kamu lalui hari ini. Dan bisa juga kamu request lagu. Jadi kalau kamu pada pingin banget request lagu, nitip salamnya buat siapa, kita bisa seru-seruan di sini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware di tahun teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Julfan Gafar, dan kali ini kita di cerita penutup hari. Nah, kamu bisa sharing cerita kamu dan kamu bisa request lagu juga ya. Lagu favorit kamu dong. Sekalian spill kenapa ya kamu suka sama lagu itu ya. Oke. Jadi teman Pro 2, mungkin ini ada titipan nih dari salah satu teman Pro 2, katanya ini antara mitos atau fakta ya, kalau mata kiri gerak-gerak tanda akan menangis. Itu termasuk mitos atau fakta ya. Tapi membuka kebersamaan kita di cerita penutup hari, katanya ya, saya pernah nonton di salah satu dracin. Ya serius nih ya, saya pernah nonton di salah satu dracin, dan itu saya nonton bukan kemarin atau apa ya, tadi siang. Aku nonton bahwa di film itu ada katanya seorang kakek, terus mata kanannya bergerak, apa ya, ya kayak begini, gerak-gerak lah mata kanannya, dan kata si neneknya, istrinya neneknya, bahwa kata si nenek mata kanan bergerak katanya akan ada sesuatu yang buruk, tapi kalau mata kiri yang bergerak katanya ada sesuatu yang akan sesuatu yang baik gitu ya. Kalau dari teman-teman Pro 2 gimana sih tanggapan kamu, ini mitos atau fakta ya? Sekalian kamu spill juga melalui WhatsApp Pro 2 atau bisa lewat kolom chat live TikTok kita di RRI Tahuna. Oke. Kita ke lagu request yang pertama. Di sini ada Tata Janeta, judulnya Korbanmu. Lagu ini lagu dari tahun 2016. Dan ini requestnya ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Biasanya orang kalau demen dengan satu lagu itu betul-betul lagu itu udah mewakili perasaannya. Kalau dari teman Prodo gimana? Cia. Oke, langsung aja ya kita gaskan nih, Tata Janeta, Korbanmu.

0: nih, susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi, kadang suka bingung.
1: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
0: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
2: FYI, for your info.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Di sini ada yang melalui WhatsApp Pro 2, Salah Tapi Baik. Oh, lagu requestnya judulnya Salah Tapi Baik. Kita pikir apa ya, yang salah apa, yang baik apa gitu ya. Oke, kemudian nih melalui kolom chat di live TikTok kita ya, request lagu apa nih, yang nyanyi siapa ya, Aku Padamu nih Kakak Mini. Oke, ada Kak Ainun. Bang, request lagu Seventeen Jangan Paksa Rindu, dan lagu ini buat seseorang bang yang jauh di mata tapi selalu di hati. 6.500 kalau di sini ya, dari sini ke terminal atau pusat kota 6.000, jauh dekat. Gala bercanda ya. Oke, mudah-mudahan orang ya disampaikan, dituju ya, tersampaikan. Baiklah, request lagu Aku Padamu Kakak Penyiar. Apa ya judul, penyanyinya siapa? Vicky Selamor, Cerita Indah. Lagu ini mengingatkan akan seseorang yang sudah pergi, rindu dia mantan. Oh, Vicky Selamor, sabar dulu ya. Nanti kalau kita lihat lagunya masuk di list, bakal langsung kita play nih. Baik, kita ke lagu dari siapa tadi ya? Kak Ainun ya. Lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. By the way, lagu ini lagu menutup tahun 2025, memasuki tahun 2026. Enggak tahu ya, kenapa Ivan Seventeen tiba-tiba ngeluarin lagu yang seperti ini. Dan akhirnya kesini banyak lagu yang ya hampir beda gitu ya, atau ada kemiripan ceritanya, kayak lagu dari Pamungkas dan masih banyak lagi. Oke, kok lama-lama, mungkin ditungguin lagu ini ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen buat Kainun.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

TikTok kita ya. Rindu tapi bukan pilihan, Adele Q. Iya gitu ya. Dan lagu ini dirilis pada 16 Maret tahun lalu. Kemudian lagu ini juga sangat viral dan cocok untuk kamu yang sedang berada di situasi cinta sepihak atau terjebak dalam hubungan tanpa kepastian. Pakai kata-kata hari ini gak usah ya. Ya, mungkin sedikit aja nih guys ya. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta dan rindu yang mendalam kepada seseorang, namun kita menyadari bahwa kita bukanlah prioritas atau pilihan utama dalam hidupnya. Dan lirik dari lagu ini menyoroti rasa sakit ya, karena pernah dekat dan berbagi momen bersama, tapi akhirnya ini ya, harus menerima kenyataan bahwa posisinya hanyalah sebagai pelarian atau cadangan saja ya. Oke deh, yang udah request ada siapa tadi ya? Ini udah kejauhan di atas ya. Sorry, mana nih, mau disapa dulu. Oh, tadi ada Kak Inun merespon ya. Udah terasa katanya air matanya, wah, meleleh gitu ya. Super Linux. Ini dia lagu requestan kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Oke, guys, kita ke lagu request berikutnya ya. Dan buat V, bentar ya, sabar ya. Untuk selendainnya kita lagi cek lagi nih. Soalnya lagu itu lagu yang udah diputerin di Pro 1 buat kayak apa ya, Sweet Memory dan ya sejenisnya lah. Dan tapi kita lihat kalau masih masuk di listnya kita ya, bakal kita puterin. Kita ke lagu request dari siapa nih, DIS ya namanya ya. Di sini ada lagu dari Cakrakan yang judulnya Salah Tapi Baik. Ini lagu ini mengusung tema cinta yang galau namun penuh kedewasaan gitu. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa mencintai orang yang salah tidak selalu buruk, karena mendoakan dan merindukan kebahagiaan mereka adalah hal yang baik. Dan single ini dirilis sebagai bagian dari perayaan perjalanan Cakrakan di industri musik dan menunjukkan vokal khasnya yang serak dan emosional. Ada teman-teman bilang katanya agak sedikit mirip, jauh, hampir beda. Langsung aja ya buat namanya DIS, Salah Tapi Baik, Cakrakan.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Oke, teman Pro 2 tadi Celine Dion I Love You sudah turun juga ya. Kemudian ada Vivi ya namanya ya. Oke, yang sudah ikutan gabung request lagu di sini di cerita penutup hari ya. Kemudian siapa lagi ya? Di sini ada Evan. Pokoknya apa ya? Lagunya Yovie Nuno Janji Suci. Oke. Pokoknya tetap semangat ya buat Om Andra. Baiklah, mari jogging bro. Kita lihat jaga jogging solo karir terus. Oh iya, memang sudah setahun lebih bukan eksis sih namanya ya. Salah satu merubah ini ya, kayaknya udah totalitas. Gak ya, bukan totalitas sih, kayak mencoba merubah lifestyle kita ya, gaya hidup kita tuh. Oke, biar sehat. Baik, kayaknya kita juga sudah di penghujung untuk jaga malam apa ya, untuk cerita penutup hari ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di cerita penutup hari selanjutnya. Dan terima kasih ya untuk seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di sini melalui line via WhatsApp ya di 0822 1779 7307. Ada DIE sama ada Kak Lara ya yang sudah ikutan gabung. Kemudian juga teman-teman yang udah request lewat via ini live TikTok RRI Tahuna yang udah like juga ya, udah komen juga ya. Ya pastinya mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 2 memberikan sesuatu yang terbaik ya, dari hiburan yang terbaik, informasi yang terbaik pula ya. Oke, di sini Janji Suci udah siap nih stay nih. Oke, dan langsung aja ya. Salam nih buat semua ya yang suka sama lagu ini ya. Oke, katanya jago lagu nih. Jago ya. Mau minta Om Andra penem nomor dang. Oke. Kayaknya nomor sama sih. Ya. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 aja dulu ya, nanti di situ bisa dapat. Oke. Yovie Nuno Janji Suci.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.
4: Radio Republik.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Selasa 7 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Rabu 8 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahun 6 program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 8 Juli 2006 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Cindy Petrasi bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

So, sebentar, sepanjang program acara Sepada, kasih ini bakalan hadir ke ruang dengar kalian ya, yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Beragam informasi serta beragam rangkaian musik hiburan bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz teman-teman.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: kering, keringetan gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: amat.
1: Hey Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pyo, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor, diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.
4: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
5: Diam!
6: Ayah!
4: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
7: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Dekat lagi.
1: Yeah. See?

0: pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti info perdua bersama kasih ini untuk edisi siang hari ini.
1: Info perdua.
0: Tamu perdua Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sebuah oleh-oleh diplomasi yang syarat makna, yakni satu set angklung untuk Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemberian oleh-oleh di sela-sela rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pemberian angklung tersebut merupakan bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Angklung adalah alat musik tradisional asal Jawa Barat, menjadi simbol persahabatan Indonesia-India. Siskap Teddy Tumung Prodo mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan pesan singkat untuk PM Modi. Tumung Prodo, PM Modi menerima hadiah tersebut dengan senyum hangat sebagai tanda apresiasi atas cendramata yang istimewa dari Presiden Prabowo. Berdasarkan tayangan di YouTube, pemain angklung memberikan informasi kepada PM Modi mengenai cara memainkan alat musik angklung. Tangan kiri memegang rangka bagian atas angklung agar tetap tegak, sementara tangan kanan menggoyangkan angklung hingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang indah. PM Modi mencoba memainkan angklung. Presiden Prabowo memberikan tepuk tangan kecil sebagai bentuk apresiasi untuk atau atas keinginan Modi memainkan alat musik tersebut. Presiden Prabowo juga mencoba memainkan alat musik angklung. Kemudian pemain angklung kembali menyampaikan informasi cara memainkan alat musik yang jumlahnya lebih banyak. Soto memperdua, PM Modi tidak mengalami kesulitan, bahkan terlihat sangat menikmati. Seolah sudah terbiasa memainkan alat musik angklung, Presiden Prabowo kembali bertepuk tangan sambil tertawa karena melihat PM Modi bermain alat musik angklung. Hangatan makin terasa ketika alunan lagu Kuch Kuch Hotai dimainkan menggunakan set angklung tersebut. Bagi masyarakat Indonesia, lagu Kuch Kuch Hotai sangat terkenal berkat film dengan berjudul yang sama.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan permanen sejumlah jembatan terdampak bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan konektivitas wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Menteri PU Dodi Hanggodo katakan pemerintah berkomitmen menjaga kemantapan jalan nasional di wilayah Aceh. Menurutnya tema kedua, aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penanganan permanen tersebut dilaksanakan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh di sejumlah lokasi. Salah satunya pembangunan jembatan Lawe Mengkudu I, Lawe Mengkudu 1 di Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat menghubungkan ke wilayah Gayo Lues. Hingga awal Juli 2026, progres pembangunan jembatan Lawe Mengkudu telah mencapai 83,72%. Untuk jembatan lama yang rusak akibat bencana diganti dengan konstruksi yang baru, yang lebih kokoh dan lebih aman. Sementara itu, pembangunan permanen jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah juga terus dipercepat pemerintah. Hingga awal Juli 2006, proyek atau progres fisik proyek tersebut telah mencapai 73,80%. Demikian info per 2. Selamat

Foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Baik, Temu Pro 18 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita berada dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi, teman Pro 2. So, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan pengembangan stasiun Gambir guna memperkuat integrasi antar moda transportasi umum. Rencana tersebut menyasar kemudahan akses pelanggan kereta api jarak jauh menuju layanan kereta komuter. Langkah ini Temuan Pro 2 bertujuan menghubungkan stasiun dengan kawasan wisata Momen Nasional atau Monas serta pusat bisnis Jakarta. Badan usaha milik negara tersebut mencatat 34 perjalanan kereta jarak jauh reguler setiap hari. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan arah baru pengembangan prasarana perkeretaapian tersebut. Saat ini jalur layang stasiun tersebut juga dilintasi oleh 326 perjalanan kereta komuter setiap hari. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik nomor kedua setelah lagu dari Noda Superstitious Superstitious nomor kedua kasih hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik lagu yang bakalan kita dengerin bersama dan dari Palu Lavita Ebella Rival Indra yang kenal nah tetap stay di 93 Hz teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Mann.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

38 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia dengan Teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan yang pertama Teman Pro 2 dengan skor 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua Teman Pro 2, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Shobir masih mampu meredam serangan tersebut. Dan Teman Pro 2, Mesir sempat menggedakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyerangan, yaitu Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Teman Pro 2 Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul sementara dengan skor 2-0. Setelah Teman Pro 2, Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina dengan skor 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mustafa Shobir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur garis mistar dan masuk ke dalam gawang. Setelah berdua, Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas. Namun Argentina justru berhasil kembali keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ngobrol 250 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Perusahaan di Kabupaten Bekasi diimbau melaporkan informasi lowongan kerja ke Disnaker Bekasi. Laporan bisa disampaikan melalui aplikasi sistem informasi pasar atau SIP kerja Kabupaten Bekasi yang terintegrasi dengan Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, Ngobrol 250, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi lowongan kerja, yakni secara resmi, transparan, dan terpusat. Selain itu, Tumapra 2 pelaporan informasi lowongan kerja merupakan amanat peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2023, yakni tentang wajib lapor lowongan pekerjaan yang diperkuat dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2024. Nah, Tumapra 2, sampai saat ini perusahaan di Kabupaten Bekasi yang sudah masuk ke Karir Hub sebanyak 2.272 perusahaan. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan ribuan perusahaan. Nah, Tumapra 2 Ali Imran mengatakan minat masyarakat memanfaatkan layanan pencarian kerja berbasis digital terus meningkat. Tercatat sebanyak 36.517 pencari kerja asal Kabupaten Bekasi telah terdaftar di Karir Hub. Menurutnya, Tumapra 2 semakin banyak perusahaan yang melaporkan lowongan melalui SIP kerja dan Karir Hub memberi dampak positif sebab menjadi masyarakat semakin mudah memperoleh informasi rekrutmen dari berbagai perusahaan melalui satu platform. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: that I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman Radio 17 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Informasi kita kali ini tentunya masih bersumber dari rri.co.id. Lintasan KRL Komuter Line Bogor Line melayani sebanyak 78.077.679 pelanggan sepanjang semester 1 tahun 2026. Jumlah pergerakan pengguna jasa tersebut menunjukkan tingkat mobilitas transportasi publik yang sangat tinggi di kawasan penyangga. Temobra 2, perjalanan penumpang lintas ini tercatat terus meningkat secara konsisten sejak tahun 2022 lalu hingga tahun 2025 kemarin. Dan Temobra 2, volume pengguna rute Bogor tercatat sebanyak 155.009.997 orang sepanjang 12 bulan pada periode tahun kemarin. Vice President Corporate Communication Temobra 2 PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Ana Purwa menjelaskan, pergerakan komuter sangat tinggi. Jumlah pelanggan Bogor Line tercatat sebanyak 145.920.264 orang sepanjang periode tahun 2024, ya Temobra 2. Sementara itu, Bogor Line menjadi salah satu lintas utama yang menopang mobilitas harian masyarakat dengan 78,08 juta pelanggan pada semester 1 2026. Penguatan kapasitas lainnya menjadi kebutuhan penting agar perjalanan masyarakat dapat terus berjalan lebih tertata, nyaman, dan juga andal. Sementara itu, stasiun Bogor menjadi simpul utama pergerakan penumpang dengan catatan sebesar 18.451.462 pergerakan orang. Rata-rata pergerakan penumpang harian di stasiun terpadat tersebut mencapai sekitar 101.942 orang setiap harinya. Volume pergerakan tersebut meliputi pintu masuk sebanyak 9.371.057 orang dan pintu keluar sebanyak 9.080.405 orang. Stasiun Tanah Abang menempati posisi kedua dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai sebanyak 17.291.480 orang. So, buat kalian yang pengen baca informasi lebih lengkap, lebih jelas, tentunya bisa diakses melalui website kita rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oh boy.

0: Lombok Radio masih di 90.3 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pemerintah tengah menyiapkan rekayasa ulang layanan pertanahan untuk mempercepat penyelesaian proses perkelihan hak atas tanah. Demikian disampaikan Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN Asnaidi. Menurutnya teman Pro 2, hasil survei menunjukkan terdapat kesenjangan antara standar pelayanan di kantor pertanahan dengan pengalaman masyarakat. Standar layanan BPN untuk proses peralihan hak hanya 5 hari kerja, namun masyarakat mengaku harus menunggu berbulan-bulan karena lamanya proses sebelum berkas masuk ke kantor pertanahan. Ia menjelaskan teman Pro 2, keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi di BPN, hal ini juga terjadi pada tahapan penyusunan akta oleh PPAT serta validasi BPHTB di pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, Temu Pro 2 pihaknya akan menerapkan standar waktu layanan di setiap tahapan proses, termasuk verifikasi dokumentasi yang selama ini belum memiliki batas waktu yang jelas. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: Oh boy.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Baik, Temu Produce sekarang sudah menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Temu Produce, Polri berduka atas gugurnya 3 personel Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Katingan saat memberantas peredaran narkotika. Kapolri menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB Anumatera sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian ketiganya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya ketiga personel tersebut. Menurutnya, Temu Produce, pengorbanan mereka menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri. Joni mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara kepada personel yang gugur saat bertugas. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka kepada bangsa. Selain memberikan penghormatan, Temu Produce, Polri memastikan proses hukum terus berjalan secara profesional dan transparan. Penyidik juga akan memenuhi hak keluarga ketiga personel sesuai ketentuan yang berlaku. So, sebagai informasi, peristiwa bermula setelah Satres Narkoba Polres Katingan menerima informasi dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalembay. Informasi tersebut diterima dari masyarakat pada Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, Temu Produce, petugas mengidentifikasi terduga pelaku berinisial BIO sebagai target operasi. Terduga diketahui merupakan residivis dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, Temu Produce, tim bergerak menuju lokasi pada Kamis dini hari. Setibanya di lokasi, personel dibagi menjadi dua kelompok untuk melaksanakan penangkapan. Saat proses penangkapan berlangsung, petugas mendapat perlawanan menggunakan senjata tajam dari lokasi kejadian. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan sebelum mengambil tindakan terukur demi melindungi keselamatan personel. Namun situasi berubah ketika keluarga terduga pelaku dan sejumlah warga berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka diduga menyerang petugas menggunakan senjata tajam, senjata api rakitan, serta berbagai benda berbahaya. Menghadapi situasi tersebut, tim Satres Narkoba berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan personel tambahan. Bantuan kemudian datang dari Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah. Akibat penyerangan tersebut, 9 personel berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian yang selamat, namun 3 anggota Polri gugur saat menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Temu Produce, sebentar tepat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah, kasih hadirkan program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada dari Musamus Papua, Ermo Game Squad. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: Dari, karena kita

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.